0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih itu nih barang aku Dindin Rosi Anugra dan nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini ada DM teman Pro 2 dari Tarli Juniarti. Pagi Min, pagi. Kondisi jalanan dari Tanjung Uncang sampai dengan Sukajadi sangat amat lancar. Mungkin karena anak sekolah diliburkan karena jerbu ya. Sampai kantor bisa sepagi ini, jerbu masih sama parahnya. Sampai polis pun hanya kebayang doang, bebayang ya. Cepat pulih negaraku, amin. Karena memang kondisi saat ini tuh tidak hanya di Batam ya, di beberapa daerah juga sama. Penuh dengan asap, kabut, tahun Pro 2 ya. Dan ini dikirimin juga video dari Taruli. Memang terlihat banget kayak beberapa meter ke depan pohon-pohon itu udah bebayang gitu ya. Jangankan jarak jauh gitu, dalam hitungan beberapa menit aja itu udah terlihat kabur. Jadi memang kamu mesti berhati-hati banget tahun Pro 2. Sangat amat kangen dengan langit biru, kemudian juga sunrise ya tahun Pro 2. Wah, ternyata memang hal-hal seperti itu yang kemarin-kemarin tuh kayak lewat doang, ternyata itu sebuah hal yang istimewa banget untuk saat ini. Dan kondisi udara kalau kita lihat tahun Pro 2 untuk hari ini dari IQR.com tidak sehat ya, di angka 141, terutama bagi kelompok sensitif. Nah, dengan polutan utamanya itu di angka 2.5 tahun Pro 2. Jadi memang ini cukup mempengaruhi kesehatan kita. Untuk jangka pendek itu bisa iritasi pada mata, tenggorokan, hidung. Kemudian detak jantung bisa gak teratur, batuk, nyeri dada, sakit tenggorokan, sesak napas, sama serangan asma. Tapi untuk efek jangka panjangnya tahun Pro 2 ini bisa banget bikin penyakit pernapasan seperti bronkitis, asma, emfisema. Kemudian kerusakan jaringan paru-paru, kanker, serangan jantung, stroke, dan juga kematian dini. Wow, ini bahaya banget tahun Pro 2 ya. Jadi kamu jangan selepe ya dengan kondisi udara saat ini. So you should wearing mask ya. Jangan lupa untuk pakai masker kalau memang kamu punya aktivitas outdoor. Alright, tahun Pro 2 aku masih bersama dengan kamu di pagi hari ini. Sambil juga masih nungguin informasi dari kamu, langsung aja DM Instagram kita di Pro 2 Batam pagi hari ini. Gimana kondisi udara yang kamu lewatin, langsung aja di @pro2batam. I'll be right back. Service dari Salma Salsabil Hachu.

Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih tahun yang barengan aku Dindin Rosli Nugra dan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bakal ngintip dulu gimana kah lalu lintas tahun Pro 2 yang bisa kulihat melalui CCTV. Tapi kayaknya nggak semua CCTV bisa terakses pagi hari tahun Pro 2. I don't know why. Kita mulai dulu dari lampu merah dekat Simpang Bank Indonesia tahun Pro 2. Wow, dari CCTV ini terlihat banget kabut asapnya tahun Pro 2. Jadi memang tidak terlihat dengan jelas ya. Biasanya CCTV itu jelas ya, karena memang aku setiap siaran pagi masih selalu akses gitu ya. Tapi hari ini terlihat kabut tahun Pro 2 dan kendaraan beberapa melintas di sana seperti biasa, tapi terlihat cukup lengang loh di jam segini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di arah Pura Sungai Ladi tahun Pro 2, ini juga terlihat dari CCTV kabut asap yang cukup tebal tahun Pro 2. Dan jalanan pagi hari ini cukup ramai dan lancar. Di area Simpang Kuda menuju ke arah Terowongan ramai lancar, pun sebaliknya tahun Pro 2 menuju ke Gelayel pagi hari ini dan juga terlihat kabut asapnya ya. Udara di pagi hari tahun Pro 2 kurang lebih hampir sama kayak semalam. Terus kalau di tanjakan Southling pagi hari ini ramai lancar, baik itu yang menuju ke arah Balai maupun sebaliknya, karena memang belum penutupan jalan ya yang dari lampu merah flyover sampai ke Waduk Sungai Ladi itu belum, nanti per tanggal 18 Oktober kalau nggak salah tahun Pro 2 ya. Kemudian kita coba lagi beralih di CCTV dekat pos damkar menuju ke arah Panbel ramai lancar, pun sebaliknya menuju ke K Square pagi hari ini, baik itu kendaraan motor maupun mobil. Di area pelabuhan Sekupang cukup lengang pagi hari tahun Pro 2. Hanya beberapa kendaraan saja yang melintas, tapi aku ngelihat juga beberapa teman-teman ini yang berolahraga dengan bersepeda. Wow. Ini kalau lihat dari cuaca juga cukup kabut tahun Pro 2 di area pelabuhan Sekupang pagi hari ini. Well, tetap stay safe buat teman-teman, terutama yang beraktivitas outdoor. Mungkin yang tidak bisa aku sebutin tadi karena memang tidak terakses sama CCTV, kamu bisa berkabar langsung aja kamu DM videonya di DM di Instagram kita di @pro2batam. I'll be right back.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Iya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di era ekonomi digital, siapapun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa, semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama aku Khalil di Pro 2 Hitlist menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik sampai jam 12 nanti. Nah, kamu juga bisa berinteraksi dengan aku, request lagu favorit kamu, nitip salam juga boleh. Nah, kamu bisa langsung aja drop pesan di DM Instagram Pro 2 Batam atau WhatsApp 0811 6915502. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih bersama aku Khalil di Pro 2 Hitlist. Kita udah dapat nih requestan pertama dari kakak, mana nih nama kakaknya? Kayaknya nggak dikasih ya namanya. Mungkin next bisa kita tambahkan ya namanya kak, biar kita bisa kenal-kenalan dan interaksi lebih asik gitu. Kata kakaknya, "Assalamualaikum kak, selamat siang." Waduh, udah siang aja ya ternyata. Padahal masih mendung-mendung kayak gini, kupikir udah mau maghrib ini. Maaf mengganggu waktunya kak, aku mau izin request lagu. Boleh, aku mau izin request lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang Kembali kak. Aduh, nungguin siapa itu?
1: Hanya berdasarkan video di media.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Hey yo teman Pro 2, masih bersama aku Khalil di Pro 2 Hit List pagi ini. Tapi kalau misalnya dilihat di luar ya, kayaknya udah mau malam deh, makin mendung nih. Semoga aja kita diguyur sama hujan ya, dan hujannya bisa menghempaskan semua debu jerbu yang ada di udara kita. Karena lama-kelamaan kayaknya makin lama penglihatan makin burem aja karena asap ini, teman Pro 2. Kalau kamu yang lagi berkendaraan, disarankan ya untuk menggunakan pelindung mata. Karena kalau masuk debu biasanya mata bisa jadi iritasi. Itu sakit banget rasanya. Oke, kita lanjut aja ke requestannya. Ini udah dapat nih. Ada 3 orang berturut-turut, alhamdulillah laku ya aku hari ini. Ada dari Alia, kata Alia, aku mau salam-salam buat teman-teman yang lagi kerja maupun juga kuliah. Request lagu Garam dan Madu dong buat seseorang yang manisnya cuma di awal aja, habis itu bikin overthinking. Aduh, jahat banget ya sama Alia. Mungkin kita juga sering ya gitu, dapat manisnya doang di awal tapi pas di akhir udah kamu sangat menyebalkan sekali. Oke, ditunggu ya Alia. Lanjut ada Nabila. Halo, aku mau request lagu Satu Bulan dari Bernadia. Katanya udah move on tapi tiap malam masih aja buka catatannya lama. Aduh Nabila, ayolah move on lagi, jangan dipikirin orang yang satu bulan itu. Oke, yang terakhir ada Dimas. Kita bikin romantis buat pacarku yang selalu sabar menghadapi tingkah absurdku. Oh, inilah lagu spesial dari Dimas ya untuk pacarnya.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu baru saja mendengarkan lagu Kita Bikin Romantis. Buat kamu yang lagi LDR, pejuang LDR nih, mungkin lagu ini bisa untuk jadi pengobat rindu lah ya, ketika masih di satu kota yang sama dengan pacar atau pasangan kita. Tapi buat kamu yang masih LDR-an, sehat-sehat deh. Apalagi kalau sekarang lagi mendung ya, mau hujan, biasanya vibes untuk sedih-sedihan, galau-galauan itu jadi lebih meningkat gitu, teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, karena di siang ini aku masih nemenin kamu, walaupun mungkin ayang kamu lagi sibuk ya, bekerja, kuliah, tapi aku tetap temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM Batam. Di segmen Pro 2 Hitlist, kita bacakan ya request dari salah satu teman kita. Halo, good night. Aku Lulu dari Tanjung Uban Island. Asoy gak tuh? First join RRI Batam Niche. Aku pengen request lagu Hindia Cincin. Aci kan weh, aci lah. By the way, di Uban udah hujan. Semoga nyampe deh hujannya ke Batam ye. Amin, amin. Ini kayaknya udah mau nyampe nih kiriman dari Uban. Dan gitu aja, makasih sedare. Oke sedare, kita putarkan lagu Hindia Cincin.

dengan lagu-lagu terbaik kita. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, silakan langsung aja di DM Instagram Pro 2 Batam atau WhatsApp kita di 0811 691 5502. Kayak abang ini nih, Abang Iqbal. Nah, Abang Iqbal udah request, "Salam buat pacar saya Siska Marcelina." Oh my god, semangat kuliahnya. Udah disemangatin nih. Jangan lupa makan siang dan pakai masker. Request lagu Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Semoga ya cepat terbangun rumahnya. Ini dia Sal Priadi.

Kamu masih mendengarkan 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Khalil di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 akan menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik kita. Dan kamu juga bisa request di Instagram Pro 2 Batam atau di WhatsApp 0811 691 5502. Ini udah masuk DM dari Kak @xpy.ys. Oh my god, udah kayak ini aja ya, udah kayak domain di internet aja namanya. Memang username di akun IG Gen Z sekarang udah macam-macam aja. Kadang huruf vokalnya dihabisin semua, dikasih tanda tambah, tanda titik, tanda seru gitu kan. Tapi itulah yang bikin kita unik ya sebagai generasi muda. Kata Kakak Xpy aja ya aku panggil ya. Kata Kak Xpy, aku mau request lagu Shape of My Heart. Oh my god, lagu yang sangat earworm banget ya teman-teman. Ini dia, Shape of My Heart, Backstreet Boys.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih bersama aku Khalil di Pro 2 Hitlist. Si Khalil anak magang ini akan tetap menemani kamu hingga sekitar jam 11 lewat 45 nanti lah. Karena nanti juga akan ada Muda Kreatif bareng sama Kak Egi. Barusan kamu juga udah mendengarkan lagu Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Aduh, memang kalau nggak ada target yang jelas kita bikin bingung ya kadang. Dan ketika kita sudah mencintai orang lain tapi orang lainnya memilih untuk berpisah, tapi kita belum pengen pisah. Aduh, itu mewek banget teman berdua. Spill-spill ya teman berdua yang suka gamon, suka mikirin ayang, mantan, crush yang udah dimiliki sama orang lain. Boleh curhat-curhat di Instagram kita Pro2 Batam atau di WhatsApp 0811 691 5502. Itu nomor 2, aku akan tetap nemenin kamu. Jika kamu pengen request, silakan request aja langsung. Dan ngelihat udara yang makin mendung ini, teman 2 disarankan untuk gunakanlah jas hujan bagi teman 2 yang berada di luar ruangan dan berkendara motor atau bawa payung ya. Ini dia satu lagu dari Madonna dan Charlie, Dance Dance Teriyaki.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hey ya teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam aku temani kamu di Pro 2 Hitlist hari ini. Aku Khalil pamit undur diri dulu, dan kamu jangan lupa sholat zuhur nanti ya. Nanti kita akan sholat zuhur di jam 11.53. Dan yang paling penting, di jam 12 dan jam 1 nanti kamu akan ditemani dengan Kak Egi di Muda Kreatif. Yang ini kamu bakal ditemani sama UMKM Kudapan Sisi. Waduh, enak banget tuh teman-teman berdua. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Udah ketemu lagi barengan aku Egy yang bakal nemenin kamu di Muda Kreatif ya siang hari ini. Kalau tadi sama Khalil ya, sekarang balik lagi sama aku di sini di Santai Siang, tepatnya di Muda Kreatif. By the way, siang hari ini kalau kamu ikutin aja story kita, kamu pasti tahu siapa bintang tamunya. Jauh-jauh dari Tiban ya. Ada Kak Upi dari Kudapan Sisi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Boleh diketan gak mic-nya?
1: Oke.
0: Okay. Kak Sisi dari Kudapan, Kak Sisi, Kak Opi.
1: Iya.
0: Dari Kudapan Sisi.
1: Iya, betul.
0: Namanya kenapa Kudapan Sisi?
1: Nama anak sih, Kak.
0: Iya,
1: betul. Oleh ya. Selalu nama anak.
0: Iya, yes. Aku mau manggil Kak Sisi, Kak. Betul, Kak. Kak Opi ternyata.
1: Bener.
0: Ya. Ini nama anak ya, Kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar. Dua nama anak digabungin.
0: Dua.
1: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Namanya yang pertama Siva, yang kedua Sila.
0: Aku suka banget nama Sisi. Si.
1: Iya.
0: Tapi aku dapat anaknya cowok.
1: Oh, bisa lah nanti ya.
0: Oh, bisa nanti next ya. Aku pakai nama anaknya. By the way, Kudapan Sisi ini sudah berdiri sejak tahun berapa, Kak?
1: Kalau secara pastinya sih enggak ada. Dari 2012 pas lagi hamil,
0: wow.
1: Si Siva itu, cuman
0: lama banget.
1: Iya, cuman nggak terlalu dikhususin ke situ, yes. Hanya sekedar hiburan aja karena waktu itu lagi gabut hamil kan, nggak ada kerjaan apa apa.
0: Bagus ya hamil gabutnya tuh produktif ya.
1: Benar. Cuman pas ini produksi mantepnya itu di 2019.
0: Before COVID ya.
1: Ya,
0: before. Lanjut nggak tuh pas COVID?
1: Sempat terhenti sementara. Justru kalau 2019 kemarin bukan food and
0: bukan food, ya?
1: Ya food sih, cuman bukan kue.
0: Apa itu, Kak?
1: Lebih ke yang gurih-gurih sih, kayak tahu petis itu.
0: Oh, berarti awalnya Kudapan Sisi ini yang gurih-gurih ya?
1: Awal yang pertama yang 2012 itu tetap kami sih concernnya ke kue kering.
0: Oh,
1: awalnya
0: kering.
1: Pertama.
0: Yes, cuma aku kita juga lihat di Instagram ini.
1: Iya. Saya nggak konsen di situ. Tiba-tiba di 2019 saya masih kerja nih. Jadi karena ngobatin kekangenan Pak suami tuh, mau kan dia kan Jawa Tengah kan, jadi pengen tahu petis gitu. Sekali
0: jarang banget lagi di Batam.
1: Bener. Iyalah, nggak ada sih kalau yang Semarang ya. Kalau yang Jawa Timur ada. Kalau yang Semarang nggak ada sih. Jadi ya karena katanya enak, bolehlah coba dijual. Rupanya positif responnya kan ya. Wah, awalnya 2019 tuh ya jual itu dulu.
0: Berapa lama tuh jualan tahu petisnya?
1: Enggak lah, 2 bulan setelah itu COVID baru.
0: Pas banget ya.
1: Iya benar. Jadi pas lagi semangat-semangatnya COVID gitu kan. Ya udahlah. Lagipun stok bahan bakunya itu ya enggak ada di sini. Jadi kita harus masuk dulu kan dari Semarang itu kan. Jadi ya itu sih yang lebih ke ininya sih. Jadi ya kami stop terakhir. Nah, jadi ya baru mulai lagi tuh ininya apa namanya, kue keringnya. Ya, jadi sampai sekarang.
0: Berapa menu yang dijual di Kudapan Sisi? Soalnya banyak banget aku lihat di Instagram.
1: Iya, kalau kami kita sih palu gada ya, jadi semua pas kalau misalnya ada orang request kita ini ya, kalau misalnya bisa ya kita bikinin gitu loh.
0: Jadi Kakak kalau sekarang udah fokus bisnis aja atau memang ada kerjaan lain?
1: Alhamdulillah sih ya, fokus di sini aja. Soalnya kan anak udah pada gede-gede kan, perlu perhatian khusus kan. Ya jadi kita ya ada yang dikorbanin ya, inilah yang kita.
0: Kalau yang bantu-bantu di rumah apakah Kakak sendiri yang ngerjain atau?
1: Pure saya sendiri.
0: Biasanya pesanan yang membludak tuh pas kapan, Kak?
1: Lebaran sih.
0: Lebaran ya.
1: Karena kan harus
0: ya?
1: Iya benar. Jadi kan kalau ini selingan 11 bulannya sebelum kue lebaran gitu loh.
0: Tapi keren sih. Kakak gimana sih bisa dapat inspirasi kayak aku mau jual ini. Itu kan banyak tuh ya varian dessertnya.
1: Iya benar.
0: Awalnya tuh apa yang memutuskan Kakak kayak kayaknya aku bikin ini deh, nambah buat dari kue kering gitu. Apa dulu menunya?
1: Kalau yang pertama itu dessert box.
0: Dessert ya, waktu itu lagi viral juga kan dessert.
1: Itu ya inspirasinya anak-anak sih. Anak-anak pertama beli nih ya, beli kan lumayan.
0: Oh, beli terus ya.
1: Iya, sekali coba lah bikin kan alat ada, bahan juga ada kan sekali. Oh, ya udah ketagihan. Jadi ya sampai ya dijual gitu loh.
0: Terus nambah-nambah lagi menunya sampai sebanyak itu tuh berapa lama?
1: Ya dari kegiatan ya dari tahun 2020 kan, awal itu 2020 yes, kan 2020 sampai dengan sekarang.
0: Wow, berarti udah 6 tahun ya kalau yeah, untuk Lizzy, tapi jualannya dari 2012.
1: Iya, tapi
0: itu pertama kali jual kue kering emang kakak ada basic baking atau belajar sendiri?
1: Otodidak.
0: Otodidak.
1: Iya. Ya?
0: Emang suka.
1: Iya, suka lihat
0: ya, baking ya. Kue keringnya apa aja?
1: Ada nastar. Yang memang ini nastar ya. Terus paling lidah kucing. Terus apalagi ya, sagu keju sih yang banyak orang ini.
0: Berarti sampai sekarang jual kue kering?
1: Sampai dengan sekarang. Sampai tahun bulan kemarin lah.
0: Jadi memang menu-menunya otodidak sendiri.
1: Iya, semua otodidak sih.
0: Nah, kalau sekarang ini menunya untuk dessert apa-apa aja yang kakak jual?
1: Kalau dessert
0: kue-kue gitu deh.
1: Yang seperti yang saya ada bolen
0: ya.
1: Ada fudge brownies. Nah, yang seller sih Kemojo ini sih.
0: Kemojo ya.
1: Karena aku kan
0: lihat, ini Kemojo ini kan kue khas Riau ya?
1: Iya, Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau. Jadi aku lihat wah unik juga nih ya.
1: Benar.
0: Bolu Kemojo kan ya namanya.
1: Benar.
0: Mamaku sering bikin, Kak.
1: Oh.
0: Mamaku kan orang Melayu kan. Baru kemarin dia bikin.
1: Oh.
0: Aku lihat ada yang jual ya, soalnya ya ada aja sih, tapi kan ya jarang ya.
1: Iya, benar. Justru ya, karena bikin ini karena memang jarang yang jual gitu. Yes. Karena
0: jadi memang kakak inspirasinya kayak memang coba deh bikin gitu, atau memang suka makannya?
1: Suka makan awalnya. Makan. Dulu kan ada kan apa ya dulu ya, merek apa ya, Nayandam ya dulu ya, cuma
0: Nayandam ya.
1: Kan sekarang
0: pernah tahu.
1: Dulu kan. Nah, sekarang udah tutup. Nah, jadi ya nggak tahu mau cari di mana kan, ya udah.
0: Kita bikin sendiri.
1: Iya, benar.
0: Sekalian ya, para bisnis gitu.
1: Bener.
0: Nah, ini dari dulu sampai sekarang ya udah pastinya naik turun ada itu.
1: Benar.
0: Ini apa yang bikin KOP bertahan di dunia perbakingan atau dunia kuliner ini?
1: Apa ya? Karena hobi aja sih, hobi, mempertahankan ya, hobi lah gitu.
0: Berarti suka di dapur lah ya kayaknya.
1: Bener.
0: Atau ada coba kayak jual-jual makanan gurih lainnya gitu, atau memang udahlah fokus ke sini aja sekarang?
1: Ada sih, Kak. Pokoknya makanya sistem kami tuh palugada. Jadi
0: gada, ya,
1: orang kadang ada acara mau minta misalnya nasi lemak. Yes.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa, insya Allah.
0: Keren sih, padahal sendiri loh ya.
1: Iya, sendiri.
0: Wow. Ini memang ada offline store-nya atau by PO gitu?
1: Kalau kemarin sih sempat ada offline-nya di supermarket yang support UMKM kemarin itu kan. Cuman sekarang karena ada sesuatu kendala hal, jadi ke online aja.
0: Apa ready semuanya atau memang harus hamin satu minimal?
1: Iya. Ya.
0: Nah, paling sering di order sama pelanggan tuh apa, Kak?
1: Bolen sih.
0: Bolen ya.
1: Bolen, terus ini juga
0: bolu ya.
1: Bolu marmer sama Kemojo juga.
0: Wah, ini ya. Jadi kalau kalian penasaran bisa lihat dulu Instagramnya di Kudapan Sisi ya. Banyak banget sih, kalian semuanya ada benar tadi kata Kopi ya. Palu gada.
1: Iya.
0: Dan kan ada birthday cake juga nih, cantik-cantik ya. Aku tertarik sih birthday cake pakai brownies.
1: Iya, bener, brownies tower namanya.
0: Oh, brownies tower. Kak, untuk range harga jajan di tempat kakak berapa?
1: Kita sih paling murah itu start dari 5.000.
0: Ada yang 5.000?
1: Ada.
0: Apa itu?
1: Sekarang sih lagi apa ya, lagi menikmati, kebetulan kan si kakak kan lagi masuk SMP nih.
0: Yes.
1: Nah, jadi di teman-temannya tuh pada suka jual apa nih, beli roti-rotian.
0: Yes. Jadi bisa mulai dari kira 5.000.
1: Iya, 5.000 paling sampai dengan 250.
0: Ya, itu pasti untuk kue ya kan?
1: Iya.
0: Kue birthday. Ini birthday-nya macam-macam sih bentuknya, kayak ada yang lucu-lucu, ada yang untuk orang gede juga kan, elegan gitu ya desainnya.
1: Sesuai umur lah pokoknya.
0: Itu memang kakak sendiri inspirasinya?
1: Alhamdulillah sendiri.
0: Saya emang kalau misalnya suatu bisnis itu emang dari hobi ya.
1: Benar.
0: Kalau emang dari hobi ya dari hati keluar. Pernah gak kak dapat kayak kritikan dari pelanggan gitu?
1: Kalau kritikan sih alhamdulillah belum ada, cuma sekedar saran aja.
0: Sarannya biasanya banyak yang kayak gimana?
1: Paling ditambah packaging yang lebih bagus katanya kayak gitu kan. Kadang-kadang memang dari kita sih udah sebagus mungkin, cuma yes, kadang kan pas sampai di mereka kan agak kurang ini kan.
0: Ada kendala nggak sih kak di bisnis ya kak biasanya?
1: Alhamdulillah sih nggak ada sih.
0: Berarti aman kalau untuk di bahan baku di Batam?
1: Bahan baku insya Allah aman.
0: Aman ya. Untuk pengantarannya gimana tuh?
1: Pengantaran kebetulan sendiri.
0: Wow, one man stand banget. Bener nih.
1: Karena belum apa ya, belum percaya 100% sama itulah. Kadang kan takutnya kan sampai di customer, yes, itu agak kurang memuaskan kan. Jadi kan kita ini juga kan ya, kalau misalnya memang bisa kita antar, cuma kalau misalnya memang mereka urgent paling by inilah kurir apa-apa.
0: Atau pick up bisa?
1: Pick up bisa.
0: Di mana kak lokasinya?
1: Kita di Tiban Rio Bertuah 2.
0: Nah, Tiban Rio Bertuah ya, buat teman Pro 2 yang mau cari-cari gitu kan, mungkin mau order kue ulang tahun gitu bisa kayak.
1: Bisa.
0: Atau hampers bikin gak kak?
1: Hampers selalu bikin.
0: Nah, itu kan siapa tahu mau kunjungin mertua ya kan.
1: Bener.
0: Apalagi kuenya itu kan kue khas ya kak.
1: Iya benar.
0: Kue bolu kemojo tadi aku lihat di Instagramnya juga kan. Keren ya. Berapakah harganya kalau bolu kemojo itu kakak jualnya?
1: Kemojo ini untuk satu packnya isi 10 karena mini ya.
0: Mini.
1: Jadi itu di 30.000.
0: Affordable ya. Nah, menurut Kak Opi ini kan banyak ya di Batam ini yang UMKM yang kayak jual brownies juga ada,
1: bener.
0: Jual bolen juga banyak gitu. Apa yang membedakan produk kakak sama yang lainnya?
1: Kayak saya sih kalau di kita insya Allah sih memakai bahan yang premium, satu kayak misalnya bolen nih contohnya kan, kita bukan dari pisang-pisang uli itu, bukan, kita dari barangan, jadi kan itu termasuk pisangnya agak pricey juga kan.
0: Susah dicari juga gak sih?
1: Susah dicari sih enggak, cuma agak lebih pricey daripada pisang uli.
0: Aku gitu. Gak tahu lagi macam-macam pisang. Gak tahu yang mana berangan, yang mana uli, yang mana apa gitu. Mau beli pisang yang ini yang kecil atau yang besar gitu aja. Jadi itu ya kak ya, lebih premium dari yang. Kakak pernah gak jajan kayak di tempat-tempat lain?
1: Sering. Oh kalau referensi enggak, yeah. Enggak. Pasti kan setiap satu dengan yang lainnya kan pasti mereka ada ciri khasnya ya. Yeah. Cuma kalau misalnya kadang kan kebetulan teman banyak juga kan ya UMKM, jadi ya paling saling support aja.
0: Nah, kakak promonya itu biasanya yang paling dapat di mana? Dari mulut ke mulut atau kakak pakai media sosial?
1: Kalau saya sih mulut ke mulut, kebetulan soalnya saya lebih ke, kalau saya sih lebih nggak banyak sih, cuman dari teman ke teman itu, nanti teman kan kadang, oh cocok di lidah, nanti dia malahan share ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi ya
0: honest reviewnya.
1: Iya.
0: Itu ya. Kalau di sosial media kakak ada di promo atau cuman ya foto-foto?
1: Ada. Ini ya, ada juga sih juga ya. Kadang yang dari yang itulah pembeli yang sebelumnya kan review di Instagram, jadi temennya tertarik malah pengen coba.
0: Berarti
1: gitu.
0: Untuk wadah promosi di media sosial Instagram ya?
1: Instagram.
0: Pakai TikTok atau thread gitu?
1: Enggak
0: ya. Tadi dari Instagram
1: agak,
0: ya.
1: Iya, gaptek juga.
0: Enggak, mungkin karena one man stand tadi.
1: Benar. Ya kan, jadi enggak kepegang semua.
0: Jadi orang dapur iya, kurir iya.
1: Benar.
0: Keren ya. Pernah enggak kak ada fase-fase kayak capek ya, kayaknya berbisnis ini udahlah aku hentikan semua gitu. Kayak berpikir udah aku kerja aja gitu.
1: Ada sih kak, paling ya sebenarnya sih mau mulainya itu yang enggak
0: benar.
1: Mulainya itu agak berat kali. Cuma kalau misalnya kita udah mega, udah semua itu hilang, orang manggil-manggil pun kita enggak kayak kita hilangin. Iya.
0: Kalau ada di dapur jangan ganggu ya. Pasti udah langsung dia ya,
1: bener.
0: Auto ya biasanya.
1: Bener.
0: Autopilot ya. Berarti untuk bahan baku enggak ada kendala ya di Batam?
1: Alhamdulillah sih enggak ada.
0: Gampang dicari. Gampang ya. Karena dicari. Biasanya kadang ada orang yang kayak, "Ya kok kendala di butter, kendala di cream cheese gitu ya." Kadang susah ya.
1: Iya, cuma kalau misalnya memang lagi ada makanan yang viral-viral itu paling ya itu.
0: Nah, itu gimana? Kakak ikutin enggak? Bikin jual juga?
1: Enggak sih, justru udah orang udah ini baru saya jual gitu. Oh, lah.
0: Habis hype ya.
1: Benar.
0: Kita belajar dulu nih.
1: Benar.
0: Ada enggak kakak kayak brownies, kunafa, pistachio gitu-gitu?
1: Belum, cuma dari kemarin liatin juga. Oh, ini kayaknya enak nih katanya.
0: Iya, biar ada inovasinya.
1: Iya, gitu, cuma belum dapet sih yang jual kunafa di sini, makanya agak ini juga. Agak kita pending dulu.
0: Tapi memang jualnya khas ya, kayak ya, yang kakak bikin sendiri gitu ya. Gak ngikutin viral banget.
1: Benar.
0: Gitu ya. Ada gak sih kak tantangan terbesar dalam bisnis kakak tuh apa?
1: Apa ya? Gak ada sih kak. Nggak ya? Karena
0: jalan aja gitu ya.
1: Iya, karena pun memang dari hobi kan, gak cuan ini nomor 2 gitu. Memang hobi, nyalurin hobi gitu kan. Cuman ya karena dapet cuan ya alhamdulillah.
0: Enak juga lihat rekening itu ya kan. Nah sebagai owner nih ya kayak gimana cara bagi waktu antara produksi kue, ngurus pesanan, promosi, dan kehidupan pribadi kan?
1: Oh itu.
0: Bagi anaknya ada 2 ya tadi.
1: Iya benar. Mas yang satu udah remaja lagi kan. Agak susah sih kan, cuma alhamdulillah keluarga itu pengertian kak. Jadi kalau misalnya memang saingnya memang udah start di dapur, ya mereka ambil peran masing-masing sih. Jadi ya saling membantu gitu.
0: Berarti support sistemnya keluarga ya.
1: Iya.
0: Jadi gak ada yang kayak apa namanya kecapean gitu, ada juga masalahnya.
1: Ada pasti.
0: Ada juga ya.
1: Pasti sampai kadang ya sambil, kadang yang si kecil suka ini kan nanti nangis katanya. Kebanyakan ya nanti nangis. Kadang udah ngerti kan, cuma ya gimana lagi namanya hobi.
0: Berarti
1: kan.
0: Itu kakak batasin gak orderannya?
1: Batasin sih kak, kalau khususnya kue kering ya batasin. Misalnya cuman 120 gitu, 120 toples gitu kan. Cuma ya balik lagi kak, kadang orang ayolah satu lagi.
0: Ayo bisa lah itu tambah lagi.
1: Iya bener, karena gak enak nolaknya itu kan. Karena memang kan pada rata-rata sih teman-teman juga kan yang ini, jadi mau nolak tuh aduh agak susah gitu kan.
0: Biasanya kalau untuk kue lebaran nih kak, orang itu ordernya hamin berapa tuh? Biasanya pasti dari awal.
1: Iya.
0: Ini udah kita Februari, Maret
1: mau
0: udah
1: 2 bulan, 3 bulan lagi ya kayaknya ya.
0: Kan?
1: Iya. Biasanya sih saya 2 minggu sebelum puasa itu udah buka order,
0: open order. Itu tuh ya teman produk harus pantengin Instagramnya.
1: Benar.
0: Biar nggak nambah-nambah lagi orderannya nanti kalau udah limit ya kayak.
1: Benar.
0: Karena cuma sendiri orang
1: sendiri. Sendiri. Gak ada yang ini.
0: Apalagi dari tahun 2012 sampai sekarang bertahan itu pasti udah banyak pelanggannya ya kayak.
1: Alhamdulillah sih.
0: Jadi ya memang bisnis itu kalau misalnya kita konsisten ya kak ya.
1: Benar.
0: Pasti berjalan.
1: Insya Allah.
0: Nah ini gimana cara Kaupi nih awal-awal memperkenalkan produknya ke orang-orang sampai bisa bertahan sampai selama ini?
1: Paling kasih tester tuh ke tetangga ya. Karena memang support sistemnya awalnya kan tetangga juga tuh. Apa nih katanya kok bau-bau harum di rumah.
0: Aku juga sering kacim bau-bau harum di rumah tetangga. Kan kayak mau nanya malu gitu.
1: Berarti kita yang harus inisiatif ininya gitu loh.
0: Jadi ya dari tetangga-tetangga dulu
1: Bener, baru kan banyak teman di sekolah anak kan. Jadi ya mulai kasih-kasih tester ke situ. Oh mereka pada suka. Suka jualan di market day mereka anak-anak kan.
0: Oh iya. Sekolah sekarang enggak ada market
1: day. Iya, sekarang untungnya enggak kayak kita dulu.
0: Iya, kita enggak ada aja belajar jualan itu enggak ada.
1: Sekarang
0: aku seneng sih jadi gurunya. Karena pasti yang bikin mamanya. Kan?
1: Benar.
0: Ini di sebelah juga sering enggak market day. Oh, kan sebelah SD.
1: Oh iya benar.
0: Itu kan aku Pak, boleh gak numpang jajan? Gak boleh kak, khusus warga sekolah. Oh ya udah deh. Padahal aku ngeliat itu kayak enak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Ini kalau misalnya anak dari kecil kita udah usahin dagang itu kan
1: bener.
0: Bagus ya.
1: Iya.
0: Karena emang kalau berdagang ini kan kita bisa jadi bos sendiri ya. Bener. Di usaha kita ya kayaknya. Nah nanti kita bakal balik lagi nih kak. Aku bakal tes one of produk kakak.
1: Oke.
0: Okay. Yang mana yang kakak saranin aku buat dicoba?
1: Pasti semuanya bestseller kak, semuanya.
0: Aku suka kesombongan ini. Nanti aku coba salah satu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalian bisa tetap stay di Pro 2, teman Pro 2 buat yang mau nanya boleh juga DM di @Pro 2 Batam atau langsung aja di live chat kita di YouTube channel RRI Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Muda Kreatif barengan sama Kak Opi dari Kudapan Sisi.
1: Iya.
0: Aku udah pegang salah satu produk dari Kudapan Sisi. Ini dia, boleh nih Kak ya?
1: Iya, benar.
0: Ini yang disaranin sama Kak Opi tadi buat dicobain, guys. Kudapan Sisi. Berapa satu ini, Kak?
1: Kalau dia sih sebenarnya per 5 pack atau per 10 pack. Kalau misalnya yang 5 pack kalau isinya 5 pieces, 5 pieces. Kalau 5 pieces itu 30. Kalau yang 10 itu 55.
0: Oke. Okay. Berat loh ya. Aku cobain ya, Kak. Wangi banget sih tadi.
1: Benar.
0: Satu studio ini wangi, guys. Wah, aku cobain ya. Ini isiannya apa, Kak?
1: Coklat, keju, sama pisang.
0: Okay. Coklatnya lumer ya.
1: Mm-mm.
0: Bismillah.
1: Enak. Iya. Dia tipikal.
0: Aku suka coklatnya.
1: Iya, dia tipikal yang kalau orang kan ada yang crunchy kan, kalau ini dia lembut.
0: Dan ini sekali gigit aja udah masuk isiannya udah berasa.
1: Iya, full. Pokoknya full isian.
0: Kan ada tanya yang makan gitu, tapi
1: di tengah ya.
0: Benar. Ini udah langsung isinya.
1: Iya.
0: Yeah. Worth to try ya. Kalian bisa coba. Satu ini isinya 5 30.
1: 30.000.
0: 30.000. Mm. Kita balik lagi ke Kak Opi nih ya. Mm. Untuk menurut Kak Opi nih untuk memulai bisnis kue dari rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi misalnya ada kendala modal atau mungkin takut enggak laku gitu.
1: Mm-mm.
0: Saran dari Kak Opi apa nih berdasarkan pengalaman sendiri ya?
1: Palingan ya itu sih sistem open PO aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Kalau misalnya memang yang mau aja gitu loh, baru kita iniin.
0: Berarti cobain PO dulu ya.
1: Iya.
0: Karena kan banyak kan orang yang kayak mau sih buka bisnis tapi aku kayak modalnya dikit nih gitu.
1: Jangan. Saya juga gitu awal memang seperti itu kan, cuma ya harus yakin sih dari ini sendiri, niat sih yang penting itu
0: niat
1: yang utama
0: ya. Berarti memang kalau misalnya kita udah punya kemampuan nih
1: bener,
0: bikin sesuatu
1: bener,
0: ya pastinya kan kita harus siap dulu nih
1: ya, bener,
0: produk apa ini yang mau
1: bener,
0: dijual
1: bener,
0: gitu kan? Ya pastinya berjalan lah semuanya itu
1: ya.
0: Mungkin kalau misalnya modal dikit bisa open PO dulu ya.
1: Iya bener, sedikit-sedikit.
0: Nah kalau open PO itu sistemnya apakah orang bayar di depan atau pas terimanya itu baru bayar?
1: Bebas sih Kak, tapi rata-rata orang kadang pada bayar di depan dulu. Ada juga pas COD kan baru ini. Bebas sih kalau saya, kalau kita nerapin ya masih sistem saling percaya kan. Jadi ya sistem COD bisa, transfer dulu bisa.
0: Pernah enggak Kak ada kayak misalnya ada yang udah pesen, udah dibikin, di cancel?
1: Alhamdulillah enggak pernah ya.
0: Alhamdulillah ketemu orang-orang baik.
1: Iya, ya. Alhamdulillah tuh di sekeliling tuh baik-baik semua gitu kan. Itu sih dapat ininya.
0: Kadang kan kalau orang yang jual kayak homemade rumahan, pasti kan bikin dulu ya.
1: Benar-benar.
0: Baru nanti antar ke pelanggan. Nah,
1: bener.
0: Itu ada aja tuh biasanya pelanggan yang pelin-pelan ya kan.
1: Alhamdulillah saya sih enggak pernah sih Kak, enggak pernah sama sekali sih belum ada.
0: Belum ada ya. Nah, untuk pencapaian ke depan dari Kudapan Sisi ini, menurut Kak Opi sebagai owner ya, ada enggak apa yang mau dibikin ke depannya?
1: Paling ya pengen punya toko sendiri, itu sih yang utamanya. Cuman ya balik lagi, jalanin aja dulu.
0: Santun. Selagi usahanya masih berjalan sesuai dengan passionnya.
1: Benar.
0: Dijalanin dulu.
1: Benar.
0: Ada enggak bakal varian baru di Kudapan Sisi ini yang Kakak keluarkan?
1: Ya itu tadi yang saya bilang mau brownies kunafa.
0: Oh iya. Kunafa ya.
1: Cuma masih research kan di sini kunafanya ada apa enggak. Cuma sih kemarin tanya beberapa TBK tuh belum ada sih, belum ada yang ada.
0: Jadi emang by process.
1: Iya.
0: Berarti untuk kedepannya berharap ada offline store.
1: Amin.
0: Sama nambah varian baru.
1: Benar.
0: Padahal udah banyak banget variannya ya.
1: Karena suka aja.
0: Suka. Semua makanan yang Kakak bikin memang makan favorit Kakak berarti ya?
1: Iya, anak-anak sih.
0: Anak-anak suka. Jadi seru nih tetanggaan sama Kak Opi. Ada gak pencapaian terbesar yang sudah Kakak jalanin selama berbisnis dari tahun 2012?
1: Apa sih Kak? Paling bisa beli sesuatu yang saya mau itu aja sih.
0: Jadi bisa gak kayak apa namanya, bisa jadi motivasi juga ya buat teman-teman yang memang mau buka bisnis gitu.
1: Benar.
0: Kalau memang kita jalani sungguh-sungguh ya,
1: benar,
0: kita dapat apa yang kita kerjakan.
1: Benar.
0: Ya, ya semoga ke depannya bisa lebih baik lagi di Kudapan Sisi, bisa ada offline store-nya. Ada nggak kak orderan dari luar negeri?
1: Alhamdulillah, paling ya ada sih kak, cuman paling ya hanya untuk sebatas apa namanya, oleh-oleh.
0: Ya?
1: Iya benar, ada sih beberapa.
0: Atau ke depannya ada nggak kayak mau taruh di toko oleh-oleh aja deh gitu? Kan kue-kuenya kan otentik ya khas.
1: Iya benar-benar ada.
0: Ada nggak kepikiran mau taruh di toko oleh-oleh?
1: Untuk sementara sih online aja sih kak. Kemarin kan sempet udah pernah kan, agak keteteran juga.
0: Oh, karena memang harus restock-restock kan?
1: Iya, restock tiap hari soalnya.
0: Setiap hari ya?
1: Iya, di Kemojo sih. Mm-mm. Kemojo sama Bolen, itu yang bestseller di sana.
0: Tapi karena mungkin belum cukup waktunya ya?
1: Iya bener, apalagi kalau misalnya udah masuk, ini kan udah mepet mau waktu lebaran kan?
0: Oh iya.
1: Yes. Itu udah mau mulai pick.
0: Nah, biasanya tuh kan kalau misalnya bahan baku untuk kue lebaran kan beda lagi kak?
1: Benar.
0: Nah itu kakak stok dari sekarang atau nanti deh gak apa hamin sebulan gitu?
1: Biasanya sih hamin sebulan.
0: Itu gak ada kendala?
1: Gak ada sih, bakunya. Alhamdulillah gak ada. Karena memang udah ada TBK sendiri kan.
0: TBK gimana?
1: Toko bahan kue.
0: Oh, aku bingung TBK. Oh, berarti kan ada toko langganan ya?
1: Ada toko langganan.
0: Jadi gak ini worry lah ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kan kalau lebaran itu kan kayak war untuk butternya.
1: Bener. Itu biasanya kalau misalnya ini H+7 aja tuh udah ini udah lumayan langka.
0: Untuk kue lebaran ya, karena bentar lagi kan ya, hamin 3 bulan apa ya kita ya.
1: Iya benar.
0: Ya kan ini orang-orang pasti udah pada nyari-nyari itu di mana ya kalau beli kue lebaran.
1: Iya.
0: Kakak jualnya berapa satu toplesnya? Mulai dari
1: harga yang paling murah tuh 60.
0: Affordable.
1: Iya, sampai dengan 110.000.
0: Nah, ini kan bahan-bahan pada naik nih.
1: Iya, benar. Nah, itu tuh baru perkiraan.
0: Iya kan? Itu baru perkiraan. Ya. Belum belanja juga
1: bener,
0: ya.
1: Benar.
0: Aku kaget-kaget loh belanja sekarang ini kayak beli buah 3 macam.
1: Benar.
0: Berapa biji paling satu macamnya aku beli 3-4 biji gitu. 70.000.
1: Iya benar.
0: Itu ada kendala enggak Kak di UMKM Kakak untuk bahan baku, harga bahan baku sekarang ini?
1: Iya, apalagi kan kalau misalnya kita produksi kayak brownies apa itu coklat lagi harganya makin lama makin naik. Iya, naik. Apalagi
0: kan coklat
1: bubuk.
0: Susah juga, kita mau ganti pakai apa ya?
1: Iya,
0: kan?
1: Benar.
0: Bisa pakai ketan hitam. Jadi harganya disesuaikan ya.
1: Harganya disesuaikan, cuman sampai saat ini sih pas udah kenaikan tuh baru sekali naik aja sih.
0: Keren banget berarti. Berarti memang disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya harga naik gitu, kakak menaikkan harga atau menurunkan sedikit bahan-bahan?
1: Kita menaikkan harga biasanya.
0: Menaikkan harga.
1: Iya,
0: ya?
1: Daripada
0: number one.
1: Iya.
0: Kadang kan orang kayak gitu kayak mau tetap harganya sama ya udahlah ini diganti ini.
1: Enggak bisa. Paling tetap dengan harga yang agak naik, cuman dapat kualitasnya yang sama.
0: Yes, pasti bisa lah ya pelanggan mengerti begitu
1: yeah,
0: ya. In this economy guys. Karena memang banyak banget yang terdampak kak dari kenaikan harga ya kan.
1: Bener.
0: Apalagi UMKM, rumahan gitu kan. Yang pastinya terbatas juga ya biasanya. Nah ini last but not least ya. Ada gak motivasi kakak buat teman-teman anak muda nih yang pengen buka usahanya sendiri?
1: Paling yang pertama tuh harus pede sih, percaya diri.
0: Percaya
1: itu
0: diri.
1: Yang utama. Terus niat, terus ya harus research juga kan. Kita mau jualnya apa, terus jangan lupa harus nentuin HPP, itu yang paling penting.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kita buat yang enggak taunya jualannya nombok, enggak untung.
0: Dapat capeknya doang.
1: Bener, ya. Itu sih yang paling utama. Paling ya itu aja sih.
0: Kalau kakak ngitung HPP-nya apakah dari ada aplikasi atau kakak hitung manual sendiri?
1: Hitung manual sih, insya Allah bisa.
0: Wow, keren banget owner kita.
1: Emang basicnya dari sih.
0: Oh memang ada basic
1: ya? Karena kan kebetulan ada sekolah akuntansi juga kan.
0: Ini anak akuntansi berjualan kuliner. Jadi jangan salah, harganya gak akan ini ya. Pasti sesuai
1: ya,
0: standar gitu ya. Itu ya nomor 2 kalau misalnya mau buka bisnis ya kamu harus ada researchnya.
1: Iya benar.
0: Harus tahu nih produk kamu mau jual apa, jangan sembarangan
1: bener.
0: Gitu kan. Terus mungkin konsisten ya kak ya?
1: Iya itu konsisten, wajib konsisten. Itu
0: kadang kalau kita baru open order, baru 3 yang order udah lah, malas
1: iya, lagi. Iya bener.
0: Pernah gak kak ada masa-masa sepi kayak gitu?
1: Pernah sih kak.
0: Itu gimana cara nanganinnya?
1: Ya udah kak, enjoy aja. Paling saya close dulu, istirahat ya untuk ini juga kan, istirahat dulu. Nanti baru kita mulai lagi. Karena kan kalau misal paling sekitar 1 pekan apa 2 pekan itu nanti kita buka lagi kan. Nah orang udah pada kangen tuh. Nah pasti otomatis cari lagi.
0: Ininya,
1: iya
0: ya.
1: Teh triknya ada juga.
0: Tarik umur lah ya.
1: Bener.
0: Oke, terima kasih buat
1: kamu. Sama-sama. Terima kasih banyak.
0: Sudah meluangkan waktunya yang berharga ya. Pastinya kalau misalnya owner bisnis itu waktunya tuh masih sedikit ya.
1: Nggak
0: untuk karena banyaknya di dapur.
1: Bener, nah, kalau yang di dapur.
0: Terima kasih lo sharingnya.
1: Sama-sama.
0: Buat Tomo Pro 2 sekali lagi kak, kalau mau order di mana?
1: Di Instagram @kudapan_cc.
0: Nah tulisannya pakai Q ya kalau
1: ya, Q pakai Q.
0: Kudapan.
1: Ya Q Kudapan C. Ya.
0: Nah di situ ya Tomo Pro 2 kamu bisa DM kopinya mau order apa. Nah kalau yang hari ini ada ini nggak kak yang available buat di order? Atau memang hamin?
1: Memang kita hamin satu.
0: Minimal bisa request hari ini.
1: Bisa request hari ini dengan perjanjian sih ya, misalnya pesan pagi minta diantar sore, oke.
0: Okay, oh yes, okay. DM aja.
1: Itu ada yang mau diantar juga.
0: Satset ya.
1: Iya.
0: Sembari sekalian
1: nyelam minum air ya.
0: Sekalian nganter ya kak ya. Terima kasih, sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Semoga nanti kedepannya ada offline store.
1: Amin, insyaallah.
0: Dikenal sampai Singapura, Malaysia.
1: Amin.
0: Banyak cabangnya di
1: Amin.
0: Amin. Ya. Buat teman Pro 2 juga bisa saksikan lagi kak siaran ini. Bisa juga di YouTube channel kita di Area di Batam. Mana tahu kakak mau nonton sendiri kan.
1: Oke.
0: Siarannya lagi. Bisa banget di YouTube channel kita di Area di Batam. Ya udah, kita pamit ya kak ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Baby, I'm a monster.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Koma lima FM.

It's Ron's ex Yofi Widianto cukup sudah memprodo welcome back on Santai Siang. Kita masuk di info olahraga. Dalam sedari dari Kompas.com, winger Real Madrid Vinicius Junior terancam absen dalam laga El Clasico melawan Barcelona setelah dijatuhi skorsing 4 pertandingan. Skorsing tersebut disebabkan insiden yang terjadi dalam laga pekan ke-8 Liga Spanyol Real Madrid versus Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu 11 Oktober 2026. Vinicius kedapatan menarik rambut pemain Villarreal Nathan Saliba hingga menerima kartu merah pada menit ke-72 dan membuat Real Madrid harus nih melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Meski kehilangan satu pemain, Los Blancos mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga akhir laga. Gol kemenangan Madrid dicetak oleh rekrutan baru Ian Diamonde pada menit ke-63. Terdapat informasi yang dilansir dari Kompas.com buat kamu lagi on the way. Hati-hati di jalan dan drive safely. Untuk area Batam Center dan sekitarnya, Botania dan sekitarnya ini masih agak mendung ya. Apakah di tempat kamu hujan? Bisa banget berkabar via DM di @pro2batam.

am, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different, though.

0: Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodware FM. Teman terbaik kamu.

Masih di santai siang teman Prodo buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Informasi kalian dari kompas.com. Langkah pemain tunggal putra andalan Indonesia Jonathan Christie bakal diuji oleh rekan sesama pelatnas pada babak kedua turnamen BWF Super 750 Denmark Open 2026. Jadi pertemuan antara Jonathan Christie dan juniornya Alwi menjadi duel sesama wakil merah putih yang paling menyita perhatian di Jyske Bank Arena Odense, Denmark. Jadi konsistensi permainan Jonathan Christie ini diharapkan kembali terlihat saat menghadapi laga derby di tengah menipisnya amunisi wakil tanah air yang kini hanya menyisakan 5 kontestan di 3 nomor berbeda. Jadi Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar setelah menumbangkan tunggal putra asal Taiwan Lin Chun Yi dan 2 game langsung dengan skor 21-13, 21-14 pada babak pertama. Selain pertarungan tunggal putra, sektor lainnya juga menyajikan laga krusial bagi pebulu tangkis Indonesia yang berjuang mengamankan tiket perempat final. Di nomor tunggal putri ada Putri Kusuma Wardani menjadi tumpuan tunggal yang dijadwalkan akan bersua dengan wakil Taiwan Huang Yuxun. Itu dia informasi yang dilansir dari kompas.com. Coming up next ada Lani with Good Girls.

0: Mama, Mama.
1: Kenapa sih?
0: Yang satu apa yang Mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus

0: kadang lupa bawa uang tunai. Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Terbaik.

Masih di santai siang, teman Pro 2 kita masuk di info lokal ya. Ini dilansir dari Batam News ya. Ini udah mulai chaos lagi Batam nih, teman Pro 2. Ratusan warga dari sejumlah perumahan di Batam kembali menggelar aksi protes dengan mendatangi kantor PT ABH Batu Aji ya. Aksi ini dipicu oleh krisis air bersih yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan tanpa solusi nyata dari pengelola. Ini merupakan aksi kedua. Pada September lalu, warga pernah berdemo dengan pihak ABH menjanjikan aliran air kembali normal sampai akhir September atau awal Oktober. Ternyata janji itu tidak terwujud. Warga juga menyoroti sikap oknum pemerintah setempat. Menurut mereka ada dugaan ancaman dari oknum camat ketika warga menuntut solusi. Selain itu juga warga mencium adanya ketidakadilan distribusi. Sekitar 6 perumahan di kawasan komersial seperti Valencia, Aviary Residence, serta Ruko-Ruko mendapatkan aliran air. Kawasan itu disebut diprioritaskan karena dekat dengan dapur MBG dan kantor lurah. Sementara 5 kawasan lainnya, Geisha, Talenta, Grand Laguna Mas, dan Grand Laguna Mas 2 mengalami kekeringan total berbulan-bulan. Warga juga menyampaikan pesan langsung kepada Wali Kota Batam. Mereka meminta pemerintah kota lebih memprioritaskan kebutuhan dasar warga. Aku juga tadi sempat lihat live TikToknya ya. Lupa nama akunnya siapa. Ya semoga Batam aman jaya, air bersih, mudah didapat, udara bersih ya kan, yang sekarang ini sulit ya. Satu bulan terakhir karena emang lagi karhutla ya di Kalimantan. Kita semua berdoa nih Mampro 2 biar Batam bisa HD lagi, air bersih juga bisa mudah didapatkan karena itu memang kebutuhan krusial ya, memang kebutuhan sehari-hari ya. Semoga bisa segera teratasi deh permasalahannya di Kota Batam tercinta kita ini. Terima informasi ngelansir dari Batam News. Coming up next, The Weeknd, Blinding Lights.

Brodo, balik lagi di Santai Siang. Kita masuk di segmen terakhir karena sudah tidak siang lagi ya. Ntar lagi kita masuk di Sore Ceria. By the way, ini ada info terakhir dari Batam News. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang laut tinggi dan banjir rob di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kepri nih ya. Nah, memang BMKG mencatat gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Samudra Hindia. Kondisi ini bisa menjadi perhatian masyarakat ya, di pesisir khususnya, dan pelaku aktivitas kelautan karena meningkatkan resiko keselamatan di laut. Nah, ada berapa yang berpotensi banjir rob? Yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Nah, memang banjir rob ini bisa menyebabkan genangan di kawasan pesisir, terutama pada lokasi yang memiliki elevasi rendah ya, dan rentan terhadap kenaikan muka air laut. Nah, tentunya bisa mengganggu mobilitas warga nih, aktivitas ekonomi hingga kegiatan masyarakat di sekitar pelabuhan. Jadi dilihat-lihat aja secara berkala di BMKG dan Mamprodo kalau misalnya mau nyebrang ya, mau melakukan aktivitas di laut, entah itu mau ke pantai atau memang mau mancing ya, atau mau berangkat-berangkat nyebrang ya ke Tanjung Pinang, ke Singapura, Malaysia, dilihat-lihat dulu BMKG-nya karena memang berpotensi gelombang tinggi. By the way, aku mau close ya di Santai Siang. Terima kasih buat kamu yang sudah stay tune dari tadi, dari jam 10 sama Khalil ya di Pro 2 Islis, terus ada Muda Kreatif juga. Nanti kamu bakal temenin sama Anda ya di Sore Ceria. Aku pamit, bye-bye.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Manda kembali menemani kamu di sore ceria ya, edisi 15 Oktober 2026. Sudah masuk di pertengahan bulan aja ya teman Pro 2 ya, tidak berasa. Sebentar lagi juga November, Desember udah akhir tahun gitu ya. Kamu udah punya rencana akhir tahun kah untuk liburan atau lebih baik stay at home aja lah ya, mengingat segala cuaca yang ada ya di mana-mana gitu ya, di Indonesia gitu ya tahun Pro 2 ya. Dan hari ini juga aku melihat tadi perjalanan ke kantor gitu ya, asapnya masih lumayan ya teman Pro 2 ya, masih berasa walaupun kemarin di beberapa titik sempat hujan, tapi ternyata hari ini juga masih lumayan pekat. Jadi stay safe buat kamu, dan juga jangan lupa pakai masker kalau beraktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2 ya. Dan di sore ceria nanti mana bakal update informasi seputar dunia hiburan, dan juga nanti berita lokal, nanti sambil juga lihat-lihat update lalu lintas ya, jam-jam pulang kerja ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Nanda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di sore ceria. Anyway, kamu masih ingat gak sih teman Pro 2 sama jargon sesuatu gitu atau cetar membahana? Nah, kalau udah kita ngomongin kayak sesuatu pasti ingat satu sosok gitu ya teman Pro 2 ya. Ada Syahrini nih teman Pro 2 yang akhirnya tuh bakal kembali menggelar konser tunggal gitu ya setelah 7 tahun vakum. Akhirnya nih ya Syahrini comeback juga nih teman Pro 2. Dan yang menarik nih, nama-nama kategori tiketnya juga gak jauh-jauh lah ya dari jargon khasnya Sang Inces gitu. Jadi konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert ini dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 1 Desember 2026 ya di Jakarta teman Pro 2. Dan pengumuman ini tuh disampaikan Syahrini lewat akun Instagram pribadinya. Dan Inces nih juga ngajak para penggemar gitu untuk memasuki dunia yang disebut Inces Universe gitu ya. Memang kalau Syahrini tuh selalu ada aja gebrakannya ya teman Pro 2 ya. Lengkap tuh dengan gaya bahasa khasnya yang langsung bikin orang tuh pasti akan ingat, oh ini sosok Syahrini gitu ya. Jadi kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal itu juga menyusul penampilannya di Pesta Pora kemarin gitu ya. Aku juga sempat lihat tuh seliweran tahu-tahu ada Syahrini gitu di Pesta Pora gitu ya, jadi rame banget gitu ya. Dan juga setelah cukup lama gak menggelar konser sendiri, akhirnya penggemar juga punya kesempatan gitu untuk kembali menyaksikan penampilannya secara langsung. Nah, ngomongin soal harga tiket gitu ya, ada 8 kategori nih yang ditawarkan. Mulai dari gubrak-gubrak, itu harganya 500 ribu untuk area berdiri gitu. Sampai juga di VIP-nya, judulnya tuh tapi Kau Yang Utama, jadi bukan VIP tapi Kau Yang Utama, menarik gitu ya. Tapi kalau yang Kau Yang Utama ini agak lumayan, harganya 35 juta ya teman Pro 2 ya, dengan sistem pemesanan pastinya. Jadi kalau diperhatikan memang nama kategori tiketnya tuh benar-benar menggambarkan jargon-jargonnya Syahrini gitu. Nah, untuk penjualan tiket teman Pro 2 ini akses awal khusus kader Partai Inces Indonesia. Baik, ada aja emang gebrakannya Inces gitu ya. Itu dibuka pada 15 Oktober jam 1, oh udah jam 1 tadi gitu ya. Kamu dapat tiketnya gak nih teman Pro 2 ya? Dan kalau misalnya gak dapat tiket, tenang, masih ada penjualan umum itu mulai tanggal 19 Oktober di jam 18.30. Jadi kalau memang kamu pengen nonton Inces gitu ya, mengobati rindu sama Inces gitu, kamu pantengin di tanggal 19 Oktober di jam 18.30. Jangan kelewatan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya ditungguin aja, mudah-mudahan kamu bisa nonton konsernya dari Inces Syahrini. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu, Manda masih menemani kamu di sore ceria. Dan ini Manda mau update seputar berita lokal ya teman-teman Produ, ya, terkait kabut asap nih yang ada di Batam. Jadi kondisi udara di Batam ini memang masih belum kondusif ya teman-teman Produ, ya, kabut asap juga makin pekat nih beberapa hari terakhir. Dan juga kualitas udara dilaporkan memang menembus kategori sangat tidak sehat gitu ya kemarin gitu. Dan dampaknya tuh bukan cuma dirasakan sama warga Batam aja nih, tapi juga ikut mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara tetangga nih ya teman-teman Produ, ya. Kalau berdasarkan pemantauan BMKG di hari Rabu kemarin ya 14 Oktober, itu bahkan konsentrasi partikel halusnya itu di Batam mencapai 190,1 mikrogram per meter kubik gitu ya. Dan juga di dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam itu menunjukkan angka ISPU-nya itu mencapai 240 pada waktu yang sama. Sangat tinggi gitu ya teman-teman Produ, ya. Karena sebelum-sebelumnya itu kalau di Batam tuh nggak nyampe 100 gitu. Nah tiba-tiba beberapa hari yang lalu itu bisa sampai 190. Jadi benar-benar melonjak. Nah kondisinya ini dilaporkan semakin memburuk juga ya semakin siang gitu, jelang siang kemarin. Bahkan mencapai 283 gitu ISPU-nya. Jadi memang itu masuk di kategori sangat tidak sehat. Bahkan jarak pandang juga lumayan pendek ya kemarin ya teman-teman Produ, ya. Dan juga kemarin tuh dilaporkan dua penerbangan mengalami keterlambatan. Nah kalau hari ini gitu ya, Manda cek di website kualitas udara itu sih Kota Batam hari ini di jam 1 gitu ya. Ini datanya per jam 1 tadi di angka 108. Masih kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif gitu ya teman Produ, ya. Jadi memang dampak kabut asap ini mulai kerasa lah ya gitu teman Produ. Jadi kalau misalnya kondisi udara makin memburuk kayak gini, jadi jangan anggap remeh gitu ya. Sebisa mungkin kurangin aktivitas berat gitu di luar ruangan, dan juga pakai masker gitu ya teman Produ, ya. Sesuai maskernya tuh yang memang bisa menutupi asap gitu ya, untuk masuk ke paru-paru kita gitu. Jadi pantau-pantau juga informasi kualitas udara ya teman Produ, ya, biar tahu hari ini tuh update-nya gimana. Kalau misalnya kelihatannya sekilas di luar sih memang agak lebih better dibanding kemarin kalau kasat mata gitu ya. Cuman kan kita tetap harus mengecek kualitas udaranya tuh seperti apa gitu teman Produ. Dan informasi ini aku baca langsung dari batampost.co.id.

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Lagi kerja bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan, malah cobain resep brownies. Awalnya nih, katanya cuma buat senang-senang aja. Tapi lama-lama dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

Batam, teman terbaik kamu. Mana masih menemani kamu, teman Pro 2 di sore ceria ya. Dan ini Mana mau update info lintas nih buat kamu ya, di jam-jam pulang kerja kali ya. Udah jam 5 nih soalnya ya. Ini Mana buka di bundaran, bukan, Simpang BI dulu nih teman Pro 2 ya. Ini di Simpang BI terpantau lumayan panjang gitu ya antrian kendaraannya di lampu merah nih teman Pro 2. Kalau misalnya ke bagian agak belakang kayaknya dapat dua kali lampu merah sih ya. Ini lumayan rame ya teman Pro 2 ya. Dan di sini juga kelihatan agak berangin soalnya pohon-pohon dan ada bendera-bendera gitu ya. Mulai bergoyang-goyang tuh. Jadi kayaknya mulai berangin dan juga di sini asapnya masih lumayan tebel ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya ini di Bundaran Madani ya. Bundaran Madani terpantau ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Agak sedikit gantian juga nih untuk mobil-mobil yang di bundaran itu gitu ya. Tapi enggak se chaos waktu dulu ya, kan sekarang udah ditutup tuh yang di satu bagian. Jadi masih okay lah, jadi enggak terlalu padet banget. Memang nih jam-jam pulang kerja jadi agak sedikit mengantri gitu lah ya teman Pro 2 ya di jalan ya. Dan selanjutnya ini di Southlink nih teman Pro 2 terpantau juga ramai lancar dari Tiban arah Batam Center. Ramai lancar dari Batam Center yang ke Tibannya juga ramai lancar. Tapi memang lebih ramai yang mau ke arah Tiban ya. Berbanding kembali kalau pagi itu lebih ramai yang ke arah Batam Center. Nah untuk di Simpang Kasablangkanya ini aku nggak bisa lihat ya tahun 2 ya. CCTV-nya ngadat lagi kayaknya ya. Memang karena kan di situ juga masih pelebaran jalan gitu ya. Kemarin kan sempet udah nyala lagi tuh CCTV Simpang Kasablangka yang hari ini. Ini mulai terganggu lagi, jadi kalau misalnya kamu mungkin lagi di area Simpang Kasablangka boleh infoin juga, info update lalu lintas di Pro 2, di DM Instagramnya Pro 2 Batam ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini aku buka di Simpang Kuda. Simpang Kuda juga terpantau ramai lancar ya, banyak motor nih sore ini ya. Jadi hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Di sini juga terpantau asapnya lumayan ini ya, tebel. Kelihatan gitu ya teman Pro 2 ya. Di CCTV aja tuh kelihatan kayak berkabut gimana gitu ya. Apalagi kalau yang di jalannya. Jadi dikhawatirkan jarak pandangnya pendek. Jadi hati-hati di jalan buat kamu yang naik motor ataupun naik mobil. Nextnya ini di terakhir ya di pos damkar Muka Kuning situ ya teman Pro 2 ya. Ini juga terpantau ramai lancar aja. Sama cuacanya juga masih tampak berkabut juga. Jadi stay safe, drive safely buat kamu yang berkendara pulang kerja ya teman Pro 2 ya. Hati-hati aja pelan-pelan. Yang penting sampai rumah dengan selamat ya. Menemani sore yang kamu di jalan ya teman Pro 2 ya. Manda punya satu lagu dari Lala Huta, Apalah Arti Menunggu.

lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
2: 你们才说阿贝妈妈的，哎，妈去吗？
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Anyway, ini mana punya informasi dari dunia hiburan gitu ya, dunia film nih teman Pro 2. Gimana jadinya kalau misalnya kamu harus menghadapi kehilangan orang gitu ya, orang tersayang, terus juga menanggung hutang keluarga ratusan juta rupiah, terus ditambah tetap harus berusaha menjaga hubungan asmara. Nah, situasi ini tuh bakal kamu lihat gitu ya di film terbaru dari MD Pictures. Ini judulnya Filosofi Teras ya teman Pro 2 ya, yang baru aja tuh rilis trailer perdananya. Kalau sebelumnya mungkin kita kenal sama film Filosofi Kopi ya, ini judulnya Filosofi Teras gitu. Film yang disutradarai Avandi Abdul Rahman ini mengikuti kisah Nea, perempuan muda yang kehidupannya tuh berubah setelah sang ayahnya meninggal dunia gitu. Jadi Nea ini harus menjadi tulang punggung keluarga lah ya, bisa dibilang gitu, juga memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga membantu biaya pendidikan adiknya gitu. Masalahnya nih ya teman Pro 2 ya, Nea ini juga harus menghadapi hutang peninggalan ayahnya yang bukannya 1-2 juta tapi mencapai ratusan juta rupiah. Ketika kakaknya Abi gitu mengusulkan untuk menjual rumah untuk menyelesaikan masalah keuangan, Nea ini malah mencari jalan keluar lain gitu. Jadi kayak gak mau menjual rumah gitu. Jadi tekanan ini juga ikut mempengaruhi hubungannya sama Dio gitu ya, pacarnya yang ingin membantu secara finansial. Tapi Nea tuh menolak karena gak mau membebani Dio gitu teman Pro 2. Jadi di tengah masalah yang datang bertubi-tubi itulah si Nea ini perlahan belajar menerima bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang bisa kita kendalikan, ada juga yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran sama ceritanya Nea gitu ya, menghadapi masalah keluarga, keuangan, juga relationship, nah kamu bisa nonton film Filosofi Teras ini yang rencananya dijadwalkan tayang di bioskop itu 24 Desember 2026. Jadi ini jadi salah satu rekomendasi film akhir tahun gitu ya teman Pro 2 ya. Dan informasi ini sekaligus menutup sore ceria hari ini ya teman Pro 2 ya. Sudah hampir jam 6 juga. Sudah saatnya Manda pamit dulu nih dari sore ceria edisi 15 Oktober 2026. Dan sekalian Manda mau informasiin buat kamu teman-teman berdua untuk azan maghrib di Kota Batam hari ini di jam 17.54 ya, 1 menit lagi ya teman-teman berdua ya. Jadi abis ini bakal ada azan maghrib di wilayah Kota Batam. Kalau gitu Manda pamit dulu. Terima kasih. See you and bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: but you are aligned. You know I need peace of mind. Yeah, it's all I've been looking to find.
1: Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja, jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good, yeah. Ya. Bener-bener.

0: sekitar ya, seperti seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari mungkin dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya? Coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan?
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ketakedown gitulah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya masih ada di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya.
0: Iya, yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, okay.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Okay.
1: Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah
1: begitu,
0: bener,
1: kan?
0: bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya yang lain.
1: Dapatnya yang B gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, mm-hmm, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik. Bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita, bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya. Jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay,
1: Fall in Love Alone.
0: Hmm.
1: Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay,
1: kemudian tulis refnya, mm-hmm, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu.
0: Hmm.
1: Ya udah dah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada sudah.
0: Deh. Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya.
1: Yes.
0: Gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me.
0: Yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lu, gimana lu melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget,
1: yes,
0: tuh.
1: Iya
0: kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: lagunya. Dan suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman-teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah udah jijik.
0: Udah iyo apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya yeah. Udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: apoknya gitu kan kayak
0: ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Hmm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
0: Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu.
1: Ih,
0: kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren. Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan Dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: bener. Enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gila, tapi kan? Aku, kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Paco Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Paco Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Paco.
0: Paco, eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro, cuman. Okay. Aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, okay, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Paco ini? Si Paco. Shout out Paco ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Benar. Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Paco, lu dikatain Paco.
1: Maaf Paco, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya, sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Paco, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Ya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produ yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab. Kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project loh.
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti, vokalis band.
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi, soloist, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih. Ya
1: kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam. Tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener, gitu. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: kebalikannya. Nah. Coba bayangin gimana.
1: Bayangin
0: dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu,
0: belum
1: sih.
0: Belum MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar nah, baru.
0: Baru bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: ya, jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you. Guys.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: menyakiti.
1: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

105,5 Pro 2 RBA, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam ini bareng sama Yudi, semoga kamu dijaga malam. Mudah-mudahan sehat-sehat terus teman Pro 2 ya, karena ya berat banget emang ya. Berat banget teman Pro 2, kita dihadapkan dengan cuaca yang kering banget sampai sekarang. Terus juga berasap, hazy banget sampai hari ini. Yang kalau lihat ya, sampai malam hari ini teman Pro 2, ini aku barusan ngecek di IQ Air, air quality index kita di 152. Itu termasuk udah sehat, tapi kalau kita cek lebih detail lagi sampai ke mapnya, interaktif mapnya, ini ada satu beberapa titik yang bisa sampai 215, karena memang segitu parahnya ya. Ini juga kemarin dan tadi ada kiriman dari teman Pro 2 yang ada di Singapura, ada Mbak Yuli tadi kirim ya, tadi pagi kayaknya, atau jam berapa tadi dikirim ada kayaknya. Nah itu juga dikirim fotonya di sana. Nah itu lumayan hazy juga, tebel juga asapnya gitu. Kemarin mungkin kita lumayan bersyukur ya, sekarang sudah ada akses internet, listrik, air. Kemarin tuh sempat hari Senin yang parah banget kan, mati semuanya, gak ada akses gitu. Tapi ternyata teman Pro 2 masih ada beberapa teman Pro 2 yang di Batam tinggalnya, itu yang juga masih tidak kebagian air. Jadi ini ada laporan dari tadi pagi sampai sekarang juga dari Irwandi. Irwandi tinggal di Gria Laguna Mas yang di Tembesi, yang informasinya katanya sampai tadi at least jam 7:30, ini mungkin sekarang masih belum juga kayaknya ya, belum ada updatean soalnya. Sampai saat ini air di Gria Laguna Mas masih belum mengalir kak, tadi pagi warga juga udah demo. Kami udah bingung harus lapor kemana lagi karena mereka yang di atas sepertinya menutup mata terkait masalah ini. Waduh, Bang Irwandi mudah-mudahan cepet ada solusinya kali ya di sana ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin bisa nyampein ini juga, ini kita juga mungkin sampaikan, mohon dinas-dinas terkait nih Bapak Ibu ya, kita mohon izin gitu yang lagi dengerin mungkin bisa ngasih solusi buat masalah warga-warga yang ada tinggal di Gria Laguna Mas di Tembesi yang katanya sudah 6 hari ini tidak ngalir sama sekali kalau kata Bang Irwandi. Tuh, di Tembesi lain katanya masih ada ngalir cuman tengah malam gitu, cuman di Laguna Gria Laguna Mas itu enggak ngalir sama sekali udah 6 hari. Udah coba telepon katanya nih ke air tangki cuman enggak ada respon juga gitu. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 mungkin yang punya solusi juga bisa kali yang ngasih tahu solusinya gimana, kira-kira yang punya channel langsung ke mobil air tangki yang menyuplai air, karena di sana katanya banyak anak-anak juga, bayi-bayi yang nggak bisa mandi pastinya, repot banget sih itu pasti ya. Apalagi kalau kayak gini, kayak kemarin pengalaman hari Senin, air nggak ada kan, berharap sama air galon juga susah cuy. Karena ada yang ngeborong dan itu semuanya pada beli. Kalau coba di satu daerah itu butuh air semua, air galon pasti habis. Coba mau merek apa aja kemarin tuh dekat rumahku habis semua, nggak ada. Nggak ada, mau yang mahal, yang murah nggak ada semuanya. Karena orang butuh air satu harian. Tuh, mudah-mudahan cepat resolve, Kak Bang Irwandi. Nanti kita update-update lagi seperti apa kondisinya. Ya, siapa tahu malam hari ini udah ada jawabannya. Yang lagi dengerin mungkin bisa nyampein ke Bapak Ibu dinas terkait ya. Bisa diperhatikan mungkin Pak Bu ini di Gria Laguna Mas gitu, atau mungkin yang lagi dengerin ada koneksi ke ABH yang ada jawabannya gitu. At least ngasih closure lah ya ke masyarakat, kenapa enggak ngalir di sana gitu kan. Gitu. Kita akan update lagi teman Pro 2 informasi-informasi lainnya seputaran Kota Batam dan juga lagu-lagu pastinya buat temenin kamu malam hari ini. Jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada Sizzle from Nona. Ini yang tapi versi Stephanie Putri remix.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kenapa sih?
1: Nyium satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini masih bareng sama Yudis menemani kamu malam hari ini ya. Ini kalau sekarang ini berasa anget banget kan, berasa pengap banget kayaknya cuaca, karena juga memang lagi musim panas El Nino, terus juga kita ada jerbu-jerbu sana sini ya. Jadi itu bisa berpengaruh ke suasana hati lagi. Kalau misalnya cuaca panas itu bisa sedikit banyak lah mempengaruhi mood kamu. Kerasa gak sih kalau kamu sekarang kayak gampang emosian gitu, kayak gampang tersulut emosinya ya kan, senggol dikit marah, terus juga fokusnya itu gampang teralihkan kalau ada sesuatu yang bikin emosi gitu. Tapi memang itu wajar aja. Biasanya katanya ya, itu pertama dari beban fisik. Karena kalau makin panas, beban fisik makin bertambah. Walaupun nggak berasa banget ya, kalau kita nggak sadar gitu kan, cuman akan bertambah. Dehidrasi juga bikin itu. Terus juga biasanya kalau tidurnya kurang, karena terlalu panas, nggak nyaman tidurnya, itu juga bisa mengganggu kenyamanan kita gitu. Jadi, teman Pro 2, bukan hal yang aneh kalau misalnya orang lagi kepanasan itu terus gampang marah. Karena memang itu, badan itu lagi berusaha meningkatkan tubuh ya, banyak yang dikerjakan oleh badan, terus kamu bikin emosi jadi ya meledak biasanya. Itu gak ngada-ngada, dan itu adalah alasan yang biologis, dan itu adalah hal yang normal-normal aja ya. Tapi jangan sampai jadi alasan. Jadi kadang orang yang ya takutnya ya, ada yang sengaja mau marah-marah tapi alasannya kepanasan gitu kan, lagi cuaca kering kayak gini gitu. Cuman secara kebanyakan ya, secara umum harusnya tuh memang kalau cuaca kayak gini orang-orang jadi lebih gampang emosi gitu, teman Pro 2. Jadi memang disarankan untuk mengendalikan emosi walaupun sulit ya, tapi kalau ada ahli dari Fakultas Psikologi UST Yogyakarta, ada Profesor Kuncoro, dia bilang caranya adalah pertama itu kita diam dulu gitu. Terus udah gitu harus bisa mengurangi aktivitas fisik supaya tidak terlalu berat dan tubuh tidak terasa panas gitu. Jadi makanya wajar aja kalau kamu panas-panas gini, daripada emosi mending cari kipas atau cari tempat ruangan ber-AC bisa ngadem dulu, atau minum dulu, teman Pro 2. Salah satu tandanya kalau kamu marah-marah lah itu dehidrasi artinya, teman Pro 2. Jadi bisa jadi karena kamu kurang minum, minumnya cuma sedikit, atau minumnya cuma misalnya kayak kopi doang atau teh doang, air putihnya kurang, itu juga bisa bikin emosi gitu. Jadi ya kalau misalnya teman kamu lagi sekarang ini gampang marah-marah, yang biasanya gak pernah marah-marah ya, ya wajar lah ya, karena cuaca lagi panas, banyak asap, mungkin dia habis kena macet, habis ada aktivitas fisik di luar yang bikin badannya lebih panas. Kalau kayak gitu jangan dilawan juga, tapi ya udah, coba cooling down dulu masing-masing, nanti udah dingin baru ngobrol. Atau beli es teh deh, beli teobeng aja dulu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: 105,5 Pro 2 RR Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam-malam hari ini. Dan masih bareng sama Widi sama kamu ya. Tadi aku sedikit searching-searching teman Pro 2 ya. Ini kondisi air di Batam tuh memang memprihatinkan kita ya. Dan kita harus waspada juga, sering-sering nampung air dan hemat air teman Pro 2. Karena baru ini tadi aku lihat di postingan ABH, itu dari di Nongsa, IPAM Nongsa itu dikurangin lagi untuk suplai airnya. Kemarin mereka udah posting beberapa hari yang lalu tuh suplainya jadi 30 liter per second, dari yang tadinya di awal tahun itu sekitar 65 kalau nggak salah. Nggak awal tahun sih, pertengahan tahun ini Agustus itu 65 liter per second. Turun-turun-turun terus, kemarin aku lihat update-annya 30. Sekarang hari ini itu berubah jadi 10 liter per second. Artinya makin dikit ya teman Pro 2. Ini semakin dikit yang bisa disuplai, jadi makanya mungkin ada gilir-giliran gitu, dan mungkin gak semuanya bisa dapat air di waktu yang sama itu. Tapi agak sulit yang ngomongnya kalau gini, karena kita juga tahu kalau kita tuh tidak punya sumber air alami gitu kan di Batam. Kita cuman punya waduk, ada beberapa waduk tempat penampungan air yang dipakai untuk air minum, air bersih gitu kan. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya, kita gak tahu juga ini kekeringan sampai kapan gitu. Terus juga hujan sih memang kemarin, cuman tidak lebat dan cuman sebentar gitu kan. Jadi kayak kurang bisa memenuhi waduk-waduk yang ada di Batam. Ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ini mulai turun hujan kali ya, mudah-mudahan. Selain hujan ngisi waduk, juga ngilangin asap-asap yang ada di jalan sekarang.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Selamat malam Tom Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama aku. Aku masih mau ngingetin juga untuk waspada dengan kualitas udara Tom Pro 2 yang masih belum membaik, masih bahaya, masih merah, terus bisa juga jadi ungu ya. Ungu tuh udah lebih bahaya Tom Pro 2, walaupun mungkin dibandingin dengan teman-teman kita yang ada di daerah Kalimantan itu dan daerah Sumatera Selatan yang dekat sama sumber api itu mungkin tidak separah itu di sini ya. Cuman di sini aja udah parah loh. Apalagi mereka di sana sampai yang di Palangkaraya kan sampai kuning semuanya, yang kayak filter-filter film-film kalau di Meksiko gitu, tapi itu real dan itu isinya asap semua, bahaya banget. Nah, ini berhubungan juga dengan yang mau aku kasih tahu teman Pro 2 soal masker. Mudah-mudahan sih aku harap semuanya udah punya masker ya, pada nyetok masker. Ya, either mungkin dari zaman COVID yang masih bagus, belum kepake sama sekali sampai sekarang, 6 tahun banget tuh ya baru dipakai maskernya, atau yang baru beli lagi teman Pro 2, atau kamu upgrade ke N95. Nah, ternyata sekarang tuh punya masker aja gak cukup. Jadi ini sama kayak COVID dulu, mungkin ada yang lupa, ada yang gak tahu, gak pernah ngerasain di zaman COVID. Kalau COVID dulu kan masker saking susahnya, langkanya, sampai ada masker dari kain yang bisa dicuci lagi kan. Nah, filternya itu bisa diganti gitu-gitulah. Nah, N95 ini ada juga yang bisa diganti gitu. Tapi ada juga yang memang tidak bisa diganti Tom Pro 2. Sebenarnya direkomendasiin N95 ya, kalau gak ada aja palingnya masker-masker triply gitu-gitu yang lumayan decent lah ya, bisa kamu beli untuk pakai supaya tidak kena asap di jalan. Nah, ini harus dilihat. Kalau ngelihat dari CDC, ini Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat ya, ada beberapa kondisi katanya masker atau respirator itu perlu diganti. Yang pertama, harus banget diganti kalau basah, kotor, atau rusak. Walaupun baru kamu pakai 5 menit, baru pakai setengah hari, kalau basah, kotor, rusak, ganti. Tali pengingatnya juga katanya, kalau udah melar dan tidak nempel rapat lagi di muka, ganti gitu. Kalau pakai N95 ada juga yang katanya sekali pakai, nah itu juga ya ikutin aja, apalagi kalau misalnya udah pakai di tempat-tempat yang asapnya cuma lumayan tebel gitu kan, ya harus diganti gitu. Tapi nggak serta-merta berarti harus langsung ganti masker tiap hari. Jadi kalau kamu pakai masker-masker yang masih ternyata masih bisa, filtrasi masih oke, kayak kita sekarang ini, aku rasa gak harus setiap hari ganti juga, mungkin masih oke lah ya teman Pro 2 gitu, tergantung kondisi maskernya. Kalau misalnya masker kamu masih bagus, tidak kotor, gak rusak, terus masih nempel pas untuk nutupin hidung dan mulut, kayaknya masih bisa dipakai gitu. Cuman kayaknya ya 2 hari kayaknya biasanya udah mulai jelek ya maskernya, biasanya karena dipakai terus di luar gitu, kena kotoran kan segala macam gitu. Jadi gak cuman asal pakai masker, jadi pakai masker yang benar teman Pro 2 supaya kita tetap terhindar dari penyakit respiratory.

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.

0: 哪不去？
1: 迎车都阿贝妈妈都。马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Prodo FM,
8: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2 masih dijaga malam bareng sama Yudi Semen Kamu. Ini ternyata ya Tamam Pro 2, asap itu tuh gak cuman bisa nyebabin penyakit ISPA ya. Ini baru aja aku baca dari Kemenkes Tamam Pro 2, kata kabut asap yang berkepanjangan ini bisa memicu gangguan kesehatan jiwa. Nah loh, malah lebih parah Tamam Pro 2 ya. Soalnya kalau kata Kepala Biro Komunikasi sama Informasi Publiknya Kemenkes, ini tuh kabut asap berkepanjangan bisa memicu gangguan kesehatan jiwa dari stres dan kecemasan karena terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari gitu. Jadi ada stres dan kecemasan yang akan panjang dampaknya. Jadi himbauannya adalah supaya kita tetap menjaga rutinitas terutama buat anak-anak dengan mengutamakan aktivitas dalam ruangan yang punya kualitas udara lebih bersih. Orang tua juga harus memperhatikan perilaku, gangguan tidur, dan perubahan pola makan gitu di anak-anak dan juga kelompok rentan. Cuman ya, kalau ngelihat berita-berita lain, ya mungkin kita bisa berusaha ya, nomor 2 kalau di Batam mungkin tidak separah itu, masih bisa kita masuk dalam ruangan pakai air purifier untuk bikin udara di ruangan yang kita tempatin itu lebih bagus, lebih sehat gitu. Cuman masalahnya ini, aku ngeliat berita di Kalimantan ada, aduh kasihan banget, ada anak-anak batuk-batuk terus gitu. Padahal kamarnya tuh orang tuanya udah pakai air purifier, cuman katanya itu nyala terus, warning light merahnya tuh nyala terus, lampu merahnya. Artinya itu terlalu banyak yang disaring dan udah tidak sehat. Air purifier aja udah gak sanggup untuk meneutralize dan mempurify asap-asap yang masuk gitu. Bahkan di sana juga banyak rumah yang punya ventilasi udara alami gitu kan. Jadi ya asapnya masuk-masuk aja ke dalam rumah. Gitu teman Pro 2. Kalau di Batam mungkin masih bisa ya. Ini kalau berkepanjangan yaitu efeknya adalah bisa ke gangguan kecemasan. Aduh. Jangan sampai lah ya teman-teman, mudah-mudahan cepet kelar aja sih asap-asap kayak gini, capek banget.

0: Nah, bro dua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya, guys. Karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik.

Selamat malam teman Pro 2, masih bareng sama Edismin kamu malam hari ini. Yang nungguin kamu sampai jam 12 malam. Jam 11 ding. 11 sampai 12 nya lagu-lagu doang ya. Dan ini udah mau jam 11 sama Pro 2, tapi tenang, masih ada beberapa lagu lagi lah ya buat temenin kamu. Ada satu sesi lagi paling habis ini teman Pro 2. Johnny Depp ini baru-baru ini menggelar pameran seni di London, tau gak sih? Dia ini gelar pameran seni yang pertama kalinya, ini buat dia ya, di Galeri Halsey di London. Dan ini nampilin karya-karya orisinalnya dia. Kayak ada lukisan, gambar, kolase, patung pertama juga yang judulnya The Bunny Man. Bunny Man. Dan pamernya katanya berlangsung mulai dari tanggal 13 Oktober. Dan setelah, ini tepatnya setelah dibuka pameran International Depp yang judulnya A Bunch of Stuff di Modern Art Museum Shanghai di China. Nah ini nama produknya, aku baru tahu juga kalau ternyata Johnny Depp ini memang segitu ya sama seni ya, seni rupa apalagi gitu. Dia kan aktor juga terkenal. Ya sampai sekarang aku masih gak bisa terima sebenarnya kalau dia udah gak jadi Captain Jack Sparrow lagi. Aduh, sayang banget ya. Tapi udahlah, gara-gara banyak masalah dia kemarin. Tapi yang jelas ternyata dia bisa melukis, menggambar, bikin kolase, dan bisa bikin patung juga gitu. Berarti artistik banget emang orangnya sama Pro 2 ya. Yang kalau kita lihat sebenarnya kalau dia ngambil peran-peran di film-film itu banyak yang unik gitu. Siapa yang ngambil Willy Wonka coba kan, Johnny Depp. Terus juga Edward Scissorhands, Johnny Depp juga. Terus jadi Captain Jack Sparrow, dia juga. Tapi ikonik banget. Yang aneh-aneh yang gimana gitu ya. Yang kurang, mungkin kurang banyak peminatnya gitu kan. Itu yang diambil sama Johnny Depp. Ternyata memang karena dia nyeni banget. Kalau kata orang-orang zaman dulu tuh orangnya nyentrik gitu katanya. Kan orang-orang yang seni tuh biasanya kebanyakan kayak gitu. Tuh, anyway teman Pro 2, ini aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 ya. Masih ada beberapa menit lagi. Ini ada yang WhatsApp nih, siapa nih? Selamat malam Min, nama saya Malik. Boleh request lagu tidak untuk menemani perjalanan pulang malam ini Min? Tidak boleh. Apa sih lagunya, apa sih Malik? Mau lagu apa sih? All Too Well 10 Minutes Version. Enggak sih, jangan yang itu ya. Kita gak ada kayaknya All Too Well, tunggu. All Too Well 10 Minutes Version. Kita ya All Too Well yang cuman 5 menit. Tuh, 5 menit doang. Ngapain 10 menit? Panjang banget. Satu lagu udah bisa 2 lagu nih. 5 menit ya. Ini All Too Well 5 menit aja aku puterin buat Malik abis ini. Karena kalau yang 10 menit kita puterin, ketutup nanti. 10 menit tuh bisa lagu Taylor Swift sama Maroon 5 featuring Future. Tuh, 2 lagu deh aku kasih, beda-beda lagi ya. Daripada satu lagu 10 minute version. Kita sebenarnya gak ada juga sih ya 10 minute versionnya. Gitu teman Pro 2. Yaudah deh, kalau gitu sambil nemenin orang-orang yang lagi jalan di malam hari ini, hati-hati di jalan pastinya. Tetap fokus. Karena tadi malam tadi ya, sore tadi jam-jam 7-an habis maghrib, aku ngeliat ada kecelakaan tadi depan Edukids ya. Kayaknya itu gara-gara kurang fokus gitu. Lumayan ya, ada mobil Grand Max kayaknya nabrak apa tuh. Aduh gak tahu lagi, mobilnya satu lagi di tengah. Pokoknya parah. Yang paling depan ada Alphard. Ya udah deh, itu mau ganti mikir-mikir juga ya teman-teman berdua. Ini dia untuk Malik dan juga buat yang mungkin lagi di jalan malam hari ini. Ya, ada All Too Well from Taylor Swift buat temenin kamu di jalan. Mudah-mudahan tetap bisa fokus dan tidak ngantuk ya teman-teman berdua. Hati di jalan.

105,5 Pro 2 RR Batang, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 11 teman Pro 2. Waktunya aku pamit dari jaga malam hari ini. Terima kasih sudah stay tune di sini ya. Mudah-mudahan lagu-lagu malam hari ini bisa nemenin kamu di perjalanan pulang malam hari ini. Mungkin perjalanan panjang malam hari ini teman Pro 2. Ya panjang jauh enggak jadi masalah ya, asal tidak penuh kesedihan. Gitu teman Pro 2 ya. Ya kadang ada gitu kan, pasti ada orang yang ngabisin waktunya untuk menenangin diri pakai jalan-jalan gitu, naik motor, naik mobil, mungkin biasanya yang punya mobil paling enak tuh naik mobil kan, dengerin musik di ya mungkin di playlistnya atau mungkin dengerin radio, syukur-syukur ada lagu yang dia suka gitu kan. Kalau nggak pakai playlistnya sendiri, kalau naik motor bisa juga sih sebenarnya, cuman rawan masuk angin aja sebenarnya gitu sih ya, jadi nggak usah jojo banget lah ya gitu. Masih ada hari esok, tenang aja ada chance berikutnya, sedih nggak apa-apa tapi jangan keterusan gitu. Itu yang pernah aku baca sih, katanya kayak gitu ya. Emang susah tapi ya, ngomong doang gampang banget gitu. Yang jelas sama Pro 2, jaga kesehatan terus karena cuaca masih tidak menentu, masih kayak gini, hujan juga belum tentu pasti, bisa turun hujan lama. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan, pakai masker, dan dengerin terus Pro 2. Aku pamit, this is Arctic Monkeys with Baby I'm Yours, see you next time and bye bye.

Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari. Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 16 Oktober 2026, hari Jumat. Dari Jalan Abulia Tama, nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده. أما بعد، yang pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas sepribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi
Tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi apa yang membedakan adalah, yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tune on Prodwave FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. Satu film Beautiful Pain mengangkat perjuangan perempuan menghadapi rumah tangga toksik, kekerasan dan pelecehan seksual. Film diproduksi Dapur Film ini mengikuti perjuangan seorang ibu membangun kehidupan lebih baik bagi anak-anaknya. Produser sekaligus produser eksekutif Nikita Mirzani mengatakan Beautiful Pain berangkat dari keinginannya membicarakan persoalan perempuan melalui film. Dia menyampaikan pandangannya melalui rekaman video dalam konferensi pers film Beautiful Pain di Jakarta pada Kamis 15 Oktober 2026. Film berdurasi 99 menit ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Penayangan tersebut menjadi debut Dimas Brojonegoro sebagai sutradara film panjang. Beralih ke info olahraga, atlet para atletik Indonesia Sabto Yogo Purnomo menargetkan raihan 3 medali emas pada ajang Asian Games 2026. Cabang olahraga para atletik diproyeksikan menjadi lumbung medali emas utama bagi kontingen Indonesia di Jepang. Sabto Yogo bertekad mempertahankan prestasi gemilang saat mengamankan 3 medali emas nomor lari individu klasifikasi T37 di Hangzhou. Sprinter adalah jawara tengah tersebut sama sekali tidak merasa tertekan oleh beban target lumbung medali emas. Sprinter Jawa Tengah Sabto Yogo Purnomo menyatakan kesiapannya untuk tampil prima menjelang perlombaan resmi pada pekan depan. Perlombaan cabang olahraga atletik dijadwalkan mulai bergulir pada hari Senin 19 Oktober 2026 mendatang di Jepang. Secara keseluruhan kontingen Indonesia menargetkan raihan 7 medali emas, 8 perak, serta 18 perunggu di ajang tersebut. Sebanyak 103 atlet merah putih siap berkompetisi pada 12 cabang olahraga mulai hari ini, 16 Oktober 2026. Sekian Pro 2 coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 Batu Toba terbaik kamu sepada. Selamat pagi Toba Pro 2. Ketemu lagi bareng Ezel di Darmawan di sepada alone ya. Hari ini aku sepadanya sendiri. Jumat ya, thanks God it's Friday, 16 Oktober 2026. Ya, tanggalnya menuju tanggal-tanggal yang tidak diinginkan Gen Z. Ya mungkin barangkali semalam ada yang udah gajian, ya congratulations. Yang belum atau mungkin masih menunggu tanggal 1, wah berasa lama, berasa setahun lagi gitu ya. Sehat-sehat semuanya, pagi ini aku temenin aktivitas kamu sampai ke jam 9. Lagu-lagunya enak banget hari ini, info update ya. Terkaitin cuaca, terus juga kualitas udara dan juga lapor bin kayak biasa ya. Bakal aku spill abis ini, oke? Okay? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay jerang Pro 2 FM, now back to song. Aku punya satu lagu dari Blackpink with Pink Venom, coba di Pro 2 FM.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 赢车多阿贝妈妈多。哎，马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: You are listening

FM Prodi Wabata Sobat Terbaik Kamu. Ada Gary Gani. Sesaat kau hadir di jam 6.41 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi sekali lagi untuk kamu yang masih dengerin Sepada Barang Gazaldi, yang baru aja gabungan di Prodi FM. Lancar-lancar untuk aktivitas ataupun kegiatan kamu hari ini, guys. Aku doain semoga yang harusnya mencair, cair hari ini, ya kan. Yang harusnya hari ini jadi gitu kan, jadian. Atau mungkin jadilah ngopi sama teman untuk apa namanya, cerita-cerita live update gitu, ya kan. Pokoknya apapun hari ini lancar-lancar nomor 2. Karena udah hari Jumat, besok Sabtu, terus Minggu, udah masuk weekend lagi. Tapi tanggal-tanggal segini weekend ya agak-agak dihematin aja, cuy. Ya cuma ngasih tahu doang. Tapi kalau misalnya, duitku kan banyak, Zali, ya kenapa enggak gitu, ya kan? Kenapa harus ditabung foya-foya dong? Canda, cuy, ya. Ini aku mau ngelihat dulu perkiraan cuaca Kota Batam Jumat, ya. Okay, fix semuanya udara kabur, guys. Hujan ringan itu bakal terjadi di Sagulung, Batu Aji, terus juga Seibeduk. Nah, selebihnya udara kabur dengan indeks kualitas udara atau AKI untuk hari ini tidak sehat, ya, di 156 untuk kualitas udaranya. Tahun Pro 2 ini udah merah banget. Makanya jangan lupa pakai masker, mau aktivitas kamu di luar ruangan itu bentar, apalagi lama, tetap harus pakai maskernya, ya. Karena semalam tuh aku ada kegiatan di daerah Punggur juga, Tahun Pro 2. Wah, atau aku gak ngelihat laut lagi, kayak udah putih semua gitu, ya kan. Jadi ya semoga aja hujan datang, gak hanya di Batam tapi di daerah-daerah terdampak gitu, nomor 2, ya. Kita harus terus berdoa, okay, supaya cepatlah penanganannya karena udah berbulan-bulan banget gitu, ya. Okay, habis ini kayak biasa lapor minnya aku tungguin, guys. Caranya gimana? Masih sama, kamu bisa spill lapor minnya di Instagram kita di @pro2batam. Makanya kalau belum follow, follow dulu IG kita di @pro2batam, sama juga TikTok, ya. TikTok sama IG namanya sama, pro2batam, duanya angka. Logonya warna pink, dong, pro2, right? Abis ini, jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay cerah om pro2fam. Now back to song, ada Sheila on 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Have a good one, guys. Let's go.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Oh boy.

Sarah Noah, Sabrina Carpenter with Man Child. Nomor kamu di jam 7 waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan kamu yang udah on the way jam segini nomor 2. Update dulu yuk. Untuk CCTV dari matanyabatam.go.id. Kayak biasa sambil aku update, aku nungguin banget untuk lapor min dari kamu ya. Baik itu mungkin cuacanya, bang di sini udah hujan misalnya kayak gitu ya kan. Bang di sini kabut asapnya parah. Karena kalau di jalan Abuliatama pagi ini juga termasuk lumayan parah sih tuh Omrodo, kayak butek. Sama lah kayak semalam gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu bangun pagi, subuh-subuh gitu ya kan, biasa kan sebelum ini terjadi itu embun ya kan. Sekarang kok mau menghirup udara pagi pun gak bisa juga, takut. Karena kualitas udara kita udah berstatus tidak sehat guys ya. Oke, ini aku udah buka CCTV-nya dari alun-alun, kita refresh dulu ya. Di apa namanya, lapangannya tuh nomor 2. Ada beberapa yang lari dan kayaknya memang harus ini ya, kualitas, bukan kualitas sih, intensitasnya dikurangin gitu. Kalau misalnya kamu mungkin lari di outdoor itu 1 jam, mungkin bisa dikurangin jadi 30 menit aja, mengingat memang kondisi udaranya lagi gak bagus gitu ya. Untuk di depan gerbang selatannya juga terpantau aman-aman saja guys. Si Bang BI gimana nih pagi ini? Terpantau lengang juga. Udara badani udah mulai padat ya, ramai lancar. Next di mana lagi nih? Gak kebuka di Sipang Kasablanka cuy. Boleh dong yang lewat sana lapor minnya ya. Terus di Simpang Kuda pagi ini terpantau ramai lancar. Ini aku rasa memang bukan CCTV-nya yang butek, tapi memang kabut asapnya gitu, jadi kelihatan butek gitu guys. Oke, di Southlink juga pagi ini terpantau ramai lancar, terlebih dari Tiban menuju ke Batam Center atau Baloy ya. Terus ini nggak kebuka cuy, kayaknya tadi aku pencetnya, pencet nggak tuh?